kambakuya lo plastic kuchakamba kwako ari patabera pamba pasakeo sakeo ndokufatanga kurangata oka zvakapinda mari ndokuona kuti ini sakeo tangani shibira vanhu mutero emari yakawanda ndokuya pambari pemuranda wamwari ndokuti ndaona zvakakodzera kuti umwe neumwe wandakabira ndakupa zvakapamidzira zvakawanda vadikani ngatisiketi tekutapa kune zvatichaona zvatichadzidza zvakawanda Tapi, that's a good thing.